0: Bapak, alhamdulillahnya aku satu masuk ke sosial bunga.
1: Ndak ada usia, ndak ada
2: usia.
1: Askrinya nak nyok kare.
0: Doang kau hantar pelak.
1: Nah,
2: amin.
0: Ada itu mana ke aku makan Yesus dari aw baru dia kasar akhir itu jinbe. Aw cuma aw sehar maru jinak akhir gana baru dia faida alasa sujina nasha bari itu man guran no. Kam sudo.
1: Gay. Koro atom.
0: Aru koro di ko ari.
1: Du mana jeng gulu?
0: Uma umur ala jibur mana yang guru dah jadi lah.
1: Enggak lah, nyakar enten ala sedih ya. Wene mari kau ber kenal ama engineer kolomi.
2: Nam.
1: Nam. Dan yang kampal lah, gue nyakar wene mari. Ben bejo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dawat tu kedua. Bar kawan du pandai.
3: Mahal mata malam ada orang.
1: Enggak lah, ya pan mata malam ada itu guru bela beri enggak orang. Ya, tu mana murun dia dah gamar orangnya.
3: Jakarta ni macam la ni, sama koron dawat, dulu
1: ni. Gay.
3: Ambor ni, sama koron dawat, dulu ni.
1: Dah
3: awak semua harus masa yang beri jana alam guna koron dunus itu.
1: Amin.
3: Amporaro ni dari wale ala koron dunus itu.
1: Amin.
3: Awar ala koron para turu semua ni harus jemur nama. Alau pada anda sama alau pada semua harus mandi ala anda dunus itu awarat sedih.
1: Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi.
3: Rasanya dari abarang.
1: Amin. Mudah nama Jo Sandi.
2: Amin.
1: Gelar ya, nyeras tanya nak karaya.
3: Allah ada buat apa lah? Am sama sekali ros dunia zat, sebaran zat pada Allah ada puluh
2: kemana. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi.
1: Gelar ya, nyeras tanya lah.
2: Amin ya Rabbi.
1: Foto, wah mudah nama. Foto si Umar Alaji Umar Ahmad ini ada. Dan dah, jangan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Baba ni yang ni jawab tu.
1: Ni ale gaji ya karau.
4: Ya, baba ale gaji mai dua.
1: Ah.
4: Jawab sini ya.
1: Kelihatan sini deh.
4: Uso uso kasar deh.
1: Lale ushi lale ushi. Entu pande entu mana jen?
4: Baku mula kezai dan sila kongkong lagi cara.
1: Ya, baku. Tuangan anda dia kerana mau.
4: Kerana ganai. Tapi jangan kita mcm sekarang ganai. Uso mang awal poli pun ni nare. Dan juga tu isi kampung ni mana aja tu, amna aku jaya, aku boleh guna cia, isi foto lah, anjero pelajar aku tu sabda guna cia, kelang je kaya ni.
1: Itka kena cia langgulu?
4: Kena cia, kemal kuasa tu isi cia cia tu, umur tu tulu, cecut no, nengke jendol tulu, dengko frano, ari ya ni.
1: Gay.
4: Saya dah yang kata ni dulu, kemal di nara aku tu wajah tu, kutu profesor aja entaru, nari saya dah yang sekarang dia boleh.
1: Gila.
4: Kami dah urut nada rapping, bawa kami kalah fatum dalam kata kerja. Cari amah hara anjero gunting, susu noda aku jadi maru. Saya ambil semua saya.
1: Jere.
4: Gila, saya dah yang neras kerja sini.
1: Gila, anda neras kerja nak kerja apa ko? Anda loko makan botro. Bela hamin bejo, kala si tu mangan boleh doni umur mana dana? Kala foto doni si kendaram dah aku tu.
2: Kala kamar feda la bare rosuni ni amana no
1: ah
2: feda bare rotela do surin kama misalo ni bare mad bare mbimia kare anum kulay misalo kajum kajum so kangalem so alatu kullum yakulun lenimin yo sakma awshuma harma gumnati e chuma wuro company e chumo ma dai susudo ne kullum shaya magiro kullum har sijiro izindro shi gonum kulimia shi nyuro fandiro waljin
1: Okay.
2: Putiro nyoro fandiro nyoro gulimia gonam gulimia anjiri shina ne shima nan de ro material liyo. Shima kare shima buro saburo hawolle kare de chidayo.
1: Okay.
2: Ade dai ba nyi a woro ne kure namen na magin kollum. Karwa gozle zuwolo chidiye zuindro gonam kudimia nyuro fandiro waljin.
1: Ba
2: nyuro lamanzana. Ade kuru dai kure na lelimia kulan samun kulo da warnemin. Wartu shima ade a wosudin. Ai sunzuri shima kama activity to a woman do tedas contributin sedin a bana sedin kama diri na pibla agrden na diri kama na pibden kanwe gi aweso no sunzu petrol so a laso moto fatolan a wi generator sangien so olo company la a wodo ne bia emission sedin no so global woman do contributin sedin tedas na
1: dere wo kamla assalamu
0: alaikum
1: wa alaikum salam
0: alaikum ji dawat kile
1: na dawat kile ade
0: Ya,
1: Nanji. Alhamdulillah. Baksana.
0: Ya, kerana.
1: Kerana saya rasa banyak orang tak bantu, pandai.
0: Bawa, mahu semangat.

ga hidima Ahmad M Kaka karantu peladoni filayado tamtama tamtama itaga te malan tamangana ganairo filayado kuden android itaga ke mada kurnonza kono aro kilomita fiskuno uskun nuda uan karantu kumalo kunde sa tulureta kalkal doktor kalkalin naptundo sa sama foreskam do kutungule da kulumita gaturo kalewan antia karunsano

Karke mana jana karke jindira mana de tindira mana jana tindira mana de.

Assalamu alaikum harami karantu de birnya bladi anda watun do kuru nda kanadi kuma mai ala anda pella do preskrum ada ande ma ukwe do sutuna futu ada ta de preskrum ada ande ade ndarason ni nandiro ku de ita gakin sani harami karantu de birnya bladi anda rason kreni ya karam mita piskun uskun nota owa pellan ze pemi kaudo ni ndiro preskrum de shima ma ada maudun zida tarero ku de ita gakin ndiro ngopele ndi ada karno

Jadi, cuma ada yang jaga, tapi cuma nama. Jadi, cumi kalau tujuan nama.